0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Wah.

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Best, best, best, best, best. DJ Sam.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apa

94.8 TGFM, The Ultimate Youngsters Radio. Buat kamu yang bingung ya, yang salah long weekend ini mau kemana sih enaknya gitu. Karena kayak, aduh, gak ada agenda lagi gitu kan. Gak mau kemana-mana, gak bisa kemana-mana, tapi ya mau ngapain-ngapain gitu. Aku ada info nih yang sudah saya, itu info menarik buat kamu. Acara gratisan yang keren gitu ya di Surabaya. Itu ternyata ada ya, seharusnya itu tepatnya hari besok ya, hari Sabtu. Nah, karena Surabaya itu lagi menyambut hari jadi kota Surabaya yang ke-733 di bulan Mei ini. Waduh, udah tua ya, lumayan tua ya, seharusnya. Nah, jalanan protokol kota kita tercinta bakal disulap jadi Taman Cahaya Raksasa. Apalagi kalau bukan kemeriahan pawai bunga dan budaya paling ikonik, yaitu Surabaya Vaganza 2026. Wih, beda sama pawai-pawai zaman dulu yang panas-panasan di siang bolong ya. Surabaya Vaganza besok hari Sabtu 16 Mei 2026 bakal digelar malam hari alias naik parade ya, Sars. Wih, acaranya bakal kick off mulai pukul jam 6 ya, pukul 6 WIB. Bayangin deh yang sepuluhan mobil hias dari berbagai instansi dan komunitas bakal dihias pakai ribuan bunga seger. Dan karena ini malam hari, mobil-mobil ini bakal dipasangi lampu LED warna-warni yang spektakuler rupanya ya. Belum lagi para peserta pawai yang pakai kostum-kostum megah bercahaya, mulai dari kostum tradisional Nusantara sampai kostum fantasi yang out of the box. Ini sih vibes malam minggu besok di Surabaya bakal magical, estetik, sama pecah banget ya kayaknya yang ses. Nah, buat rutenya, pawai akbar ini bakal ngambil start dari ikon kota kita, yaitu Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan. Nah, dari sana, parade cahaya ini bakal jalan perlahan menyusuri Jalan Keramat Gantung, kemudian masuk ke Jalan Gelombongan, terus melintasi spot nongkrong sejuta umat yaitu Jalan Tunjungan. Nih, nggak berhenti di situ, parade bakal terus berlanjut ke Jalan Gubernur Suryo, depannya Gerahadi, kemudian Panglima Sudirman, dan finishnya di Monumen Bambu Runcing. Aduh, panjang banget ya rutenya ya. Jadi kamu punya banyak pilihan spot buat nonton yang Stars, tapi ada tapinya nih. Karena ini event raksasa di tengah long weekend ya, aku mau sedikit ngasih warning ya. Pertama, jalanan pasti ditutup ya, Sars, dan macet parah. Buat kamu yang mau nonton, mending berangkat dari sore sebelum maghrib ya, buat nyari parkiran gitu. Atau better naik transportasi umum kayak Surabaya Bus atau Warawiri. Yang kedua, karena bakal lautan manusia ya, tolong jaga bawa barang bawaan kamu. HP, dompet, taruh di tas depan ya, Sars. Jangan sampai niatnya nonton seru-seruan gitu kan, malah pusing barangnya hilang. Yang ketiga, juga jaga kebersihan yang Sars. Jangan mentang-mentang asik nonton parade, bungkus cilok sama esnya plastiknya dibuang di sembarangan tuh di Jalan Tunjungan ya. Kasian kan pasukan kuning Pemkot Surabaya nanti mandiin jalanannya. Nah, jadi be smart and clean yang Sars. Aduh, ada yang nonton yang Sars, ada yang berniat, aduh, kalau seperti itu biar gak gabut-gabut amat gitu ya, nonton deh Surabaya Vaganza gitu kan, lumayan malming gitu kan, malmingannya nonton Surabaya Vaganza 2026. Wih, mending kamu ajakin teman-teman kamu ya, gebetan-gebetan kamu, HTS-an kamu ya, Sas ya, biar nontonnya gak sendiri gitu kan. Oke, absen dulu dong ya, Sas, siapa yang mau nonton Surabaya Vaganza pada besok hari.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari

Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang gak ngelakuin itu. Gak ada salahnya nih, mulai besok yang gak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri gak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

dengan di segmen Tebak Cepat pada pagi hari ini. Jadi pertanyaan Tebak Cepat pagi hari ini itu terkait biksu-biksu ini nih ya. Jadi tujuannya apa dan lain sebagainya. Langsung aja kalau gitu ya, kita mulai 3 pertanyaan Tebak Cepat pada hari Jumat 15 Mei 2026. Buat yang tahu jawabannya, langsung gercepin jawab pertanyaannya nanti di WhatsApp kita yang search di 081-888-0948. Aku ulangin lagi di 081-888-0948. Gedein juga volume radio kamu atau handphone kamu yang lagi streaming yang search, biar suaraku terdengar jelas. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama.

spiritual tudong ini, para bante punya aturan yang sangat ketat soal waktu makan. Kapan batas waktu terakhir mereka boleh makan dalam sehari? Apakah A, sebelum tengah hari, atau B, sebelum matahari terbenam? Apakah A, sebelum tengah hari, atau B, sebelum matahari terbenam?

Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku ulangin lagi pertanyaannya. Selama perjalanan spiritual tudong ini, para bante mempunyai aturan yang sangat ketat soal waktu makan. Kapan batas waktu terakhir mereka boleh makan dalam sehari? Apakah A, sebelum tengah hari, atau B, sebelum matahari terbenam? Apakah A, sebelum tengah hari, atau B, sebelum matahari terbenam?

Jawaban yang masuk ada dari Kak Yusuf Triyono Yansers yang sudah menjawab sebelum matahari terbenam. Oke, sebelum matahari terbenam, Kak Yusuf menjawab. Lalu ada dari Kak Ferdi juga. Halo Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab B kayaknya, Vin. Oke, berarti Kak Ferdi menjawab sebelum matahari terbenam juga ya, sama seperti Kak Yusuf Triyono. Oke, lalu disusul oleh Kak Intan Yansers yang menjawab, aku jawab B aja, Vin. Oke, tiga-tiganya menjawab B, sebelum matahari terbenam. Apakah kamu yakin yang serius dengan jawabannya? Langsung saja, kalau sudah yakin, Alvin kunci jawabannya.

sebelum tengah hari. Oke. Terlihat tidak ada yang menjawab betul yang sesi pertanyaan pertama ini ya. Jadi jawabannya yang betul tuh A yang sers, yaitu sebelum tengah hari. Nah, jadi para biksu ini yang menjalani tradisi hutan biasanya hanya makan 1 atau 2 kali sehari. Dan semuanya harus dilakukan sebelum jam 12 siang yang sers ya, yaitu sebelum tengah hari. Setelah lewat tengah hari, mereka tuh hanya diperbolehkan minum air, teh, atau jus nih untuk menjaga energi sampai pagi hari berikutnya.

Ya, ini dilakukan untuk melatih pengendalian diri dan kesederhanaan. Ya, jadi bukan sebelum matahari terbenam ya, Sirs ya. Itu kalau seperti itu, kayak ini ya. Maksudnya panjang banget dong gitu kan. Nah, kalau biksu-biksu ini ternyata sebelum tengah hari harus makan. Nah, setelah itu dia cuma diperbolehkan untuk meminum air ya, minum air, teh atau jus. Kalau makan berat tidak boleh. Kita lanjut yang sers ke pertanyaan kedua. Dalam perjalanan ribuan kilometer, para bante hanya membawa perlengkapan yang sangat minim. Apa benda paling ikonik yang mereka bawa untuk menerima derma makanan dari warga? Apa benda paling ikonik yang mereka bawa untuk menerima derma makanan dari warga? Apakah A, mangkuk, atau B, tas ransel, atau apakah A, mangkuk, atau B, tas ransel?

aku ulangin lagi pertanyaan kedua, Yangsters. Dalam perjalanan ribuan kilometer, para bante hanya membawa perlengkapan yang sangat minim. Apa benda paling ikonik yang mereka bawa untuk menerima derma makanan dari warga? Apakah A, mangkuk, atau B, tas ransel? Apakah A, mangkuk, atau B, tas ransel?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab mangkuk. Lalu Kak Intan menjawab mangkuk juga, Vin. Kayaknya kalau Trans Ransel nggak mungkin ya. Oke. Kak Ferdi menjawab mangkuk aja, Vin. Sama seperti Kak Intan. Oke. Kenapa tuh pada jawab mangkuk? Apakah kamu yakin yang stres dengan jawabannya nanti salah lagi kan? Kayak pertanyaan pertama. Oke. Mangkuk, mangkuk, mangkuk. Tiga jawaban sudah menjawab mangkuk yang stres. Langsung aja kita kunci ya jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah mangkuk. Wey. Betul tuh jawabannya yang harus. Jadi ya yang dibawa Bante ini untuk menerima derma makanan dari keluarga itu mangkuk atau julukannya adalah patra yang harus. Patra ya. Jadi mangkuk ini bukan sembarang wadah, tapi simbol kerendahan hati gitu. Dalam tradisi Buddha, mereka hidup dari derma atau pemberian sukarela masyarakat. Nah, dengan membawa mangkuk, mereka memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbuat baik atau berdana gitu ya. Jadi jangan heran kalau barang mereka tuh cuma jubah, mangkuk, sama payung aja gitu ya, hamsters ya. Keren sih tapi ya, hamsters. Jalan berpuluh-puluh kilometer ya, ratusan kilo mungkin ya, hamsters ya. Tapi yang dibawa hanya mangkuk, hanya payung, sama jubah doang gitu. Keren sih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Benar atau salah? Benar atau salah? Para bante ini rela jalan kaki sejauh itu di bawah terik matahari dan hujan? Bukan naik bus atau pesawat menuju Borobudur, tidak lain hanya untuk olahraga fisik. Apakah benar atau salah? Para bante rela jalan kaki sejauh itu di bawah terik matahari dan hujan. Bukan naik bus atau pesawat menuju Borobudur, tidak lain hanya olahraga fisik. Apakah benar atau salah?

Benar atau salah? Benar atau salah? Jadi, para bante ini kan rela yang sers ya, jalan kaki sejauh itu di bawah terik matahari dan hujan ya. Bukan naik bus atau pesawat gitu kan, menuju Borobudur, tapi cuma jalan kaki doang. Nah, tujuan jalan kaki ini, itu untuk melatih olahraga fisik. Apakah benar atau salah? Tujuannya adalah untuk melatih olahraga fisik. Apakah benar atau salah? Kak Intan menjawab salah. Kak Yusuf Triyono menjawab salah. Kak Ferdi juga menjawab salah, Vin. Oke, tiga suara sudah menjawab salah. Yangsters, kompak banget ini jawabannya ya. Kalau seperti itu, langsung saja kita kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir adalah... Salah. Wih, selamat menjawab betul akhirnya. Jadi jawabnya betul ya, salah yang ser, salah. Jadi Bante itu rela jalan kaki sejauh itu di bawah terik matahari dan hujan ya. Bukan hanya untuk olahraga fisik, tapi yang betul itu adalah untuk melatih kesabaran ya, Stats. Nah, jadi tudung adalah bentuk meditasi berjalan. Tujuannya bukan pamer kekuatan fisik, tapi untuk melatih kesabaran, kegigihan, dan membuang ego yang stars. Jadi selama berjalan, mereka tuh melatih pikiran agar tetap tenang. Mesti tubuh merasa lelah ya, lelah, haus, panas gitu kan. Nah itulah kenapa mereka

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, careless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Satu rekomendasi lagu yang kamu dengerin barusan yang series ada lagunya Usher, Fat Beyonce dan Lil Wayne ya, yeah, ada Love in This Club. Dan kalau tadi kita udah bahas betapa magicalnya Surabaya Vaganza besok malam ya, Sers ya. Kebayang gak sih? Kayak mobil hias, penuh bunga, dan lampu warna-warni gitu ya di jalan di tengah kota. Terus soundtracknya itu lagu-lagu yang bikin kaki otomatis pengen joget gitu. Nah, karena suasananya lagi festival banget ya, aku mau adu dua lagu dari musisi internasional, yaitu lagunya itu cocok banget dipakai untuk pesta-pesta yang meriah gitu ya, Sers ya. Ada dari Walk the Moon, lagunya Shut Up and Dance.

energinya tuh ngajak banget gitu ya, Sus ya. Beatnya juga upbeat ala dance rock yang siapapun yang denger pengen langsung teriak. Aduh. Pas banget buat ngegambarin keseruan parade besok yang bikin kita lupa sejenak sama tumpukan tugas kuliah atau kerjaan gitu.

Kalau lagu yang satu ini gak usah ditanya lagi, yang sesuai vibesnya tuh bener-bener selebrasi gitu. Liriknya ngajak kita buat bodo amat sama hal-hal negatif dan fokus buat kibas-kibasin semua beban hidup lewat tarian. Bayangin ya, lagu ini diputer pas parade bunga lewat juga. Sekarang langsung tentuin vote kamu di back to back song pada pagi hari ini youngsters ya. Di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk diputar di closingan The Morning Crew pada pagi hari ini. Sekali lagi ya, aku Spell. Kita lagi battlein lagunya Walk the Moon, ada Shut Up and Dance. Dengan lagunya Taylor Swift di

Langsung tentuin pilihan kamu yang search sekali lagi di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya.

Satu lagu rekomendasi dari Mas Yusuf UU yang ses yang saat ini lagi kamu dengerin ya, ada lagunya Versus Me, Words in You. Dan aku mau remind kembali buat kamu yang belum vote di back to back song pagi hari ini yang ses. Kita lagi battlein dua musisi internasional yang lagunya itu vibesnya itu tentang terkait Surabaya Vaganza yang barusan kita obrolin tadi pagi yang sers ya. Yaitu kayak ada meriah-meriahnya gitu lagunya ya. Ada dari Walk the Moon yang sers ya. Kita spell lagi untuk remind kamu yang belum vote, karena aku butuh vote dari kamu untuk closingan The Morning Crew nanti. Nah, ada Walk the Moon lagunya Shut Up and

Lagunya para pejuang mood positif yang serius ya. Musiknya itu ala-ala 80-an, dance rock. Ini benar-benar punya energi bunyi buat ngajak siapapun gerak gitu. Cocok banget buat kamu yang pengen ngerasain adrenalin fast life dari sekarang ya. Bayangin pas mobil hias lewat di jalan tunjungan besok, lagu ini pecah banget buat ngiringin langkah kamu.

level bodo amatnya juara ya. Ini lagu buat ngerayain kebebasan. Gak peduli masalah kerjaan atau tugas yang numpuk, kita shake it off aja dulu mumpung long weekend gitu ya. Cocok nih untuk kamu yang pengen ngerasa happy tanpa beban. Vibesnya bener-bener warna-warni kayak bunga-bunga di Surabaya Vaganza nanti. Langsung aja yang share spot, tentuin pilihan kamu di Back to Back Song pagi hari ini di 081-888-0948. Kamu timnya Walk the

0: Standby, hovering. Nan Foponi DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian

para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh. You hated the ocean, but you're surfing now.

Masih bareng sama Alvin di sini yang selalu di The Morning Crew. Detik-detik terakhir ini mah ya, udah mau closingan nih. Hampir jam 9 kurang 9 menit yang selesai ya. Dan aku mau remind untuk terakhir kalinya buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pada pagi hari ini. Aku mau spill lagi yang selesai kita lagi battlein lagunya Walk the Moon versus Taylor Swift. Kalau Walk the Moon itu ada

0: yang sudah vote ada dari Kak Reno yang search yang tadi sudah vote juga ya. Hai Kak Alvin, halo Kak Reno. Aku vote Taylor Swift Kak. Oke, Taylor Swift dari Kak Reno satu suara. Lalu ada dari Kak Ferdi juga katanya. Kak Ferdi vote-nya Tay-Tay aja Vin. Ini Tay-Tay siapa gitu ya? Tetayo apa gimana nih? Kak Ferdi vote Taylor Swift juga dua suara dari Kak Reno sama Kak Reno sama Kak Ferdi ya. Lalu ada dari Mas Yusuf UU yang search yang tadi sudah request sudah vote juga ya. Kak Mas Yusuf memilih Taylor Swift. Oke, tiga suara. Kak Reno, Kak Ferdi, Mas Yusuf UU. Terus Kak Yusuf Triyono juga sudah vote Taylor Swift. Empat suara. Kak Intan sudah vote juga Taylor Swift. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5 suara sudah vote Taylor Swift. Ya, seharusnya ini mah sudah pasti pemenangnya Taylor Swift. Tidak ada yang vote Walk the Moon. Ya, semuanya kayak penggemar Taylor Swift semua ya. Oke, itu berarti kamu akan mendengarkan lagunya yang berjudul Shake It Off yang sudah aku spill tadi. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill, ada yang berjudul 22. Dan sebelum lagunya aku puterin, Yangsters, aku mau pamit undur diri dulu. Bye-bye Yangsters, sampai jumpa di minggu depan ya. Dan aku bakal balik lagi di hari Kamis ya, harusnya Yangsters Kamis depan di program The Morning Crew jam yang sama, jam 6 sampai jam 9 pagi. Semangat Yangsters hari Jumatnya ya, jangan lupa nanti sholat Jumat. Dan jam 11 sampai jam 1 siang nanti akan ditemani sama DJ Hans di jamnya Yangsters ya. Dan di sore hari nanti ada bersama DJ Kiki Sunset Vibes jam 3 sampai jam 6 sore. Dan jam malam nanti jam 8 sampai jam 10 ditemani sama DJ Feby di J-K-Pop ya. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu Indo abis ini, nah boleh di jamnya Yangsters aja, jam 11 sampai jam 1 siang ya. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat nanti jam 12 Yangsters ya. Dan aktivitasnya selamat berlanjut, selamat long weekend Yangsters. Yang nonton Surabaya Vaganza nanti besok, semangat juga ya. Semoga ada teman buat diajak Yangsters. Dan kita langsung aja sambut, ini dia Back to Back Sound pilihan Yangsters.
1: Back to Back Sound pilihan Yangsters.

0: Ascolta.
1: Tahu nggak sih Youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur, walau tetap gak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 94,8 JFM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang bisa.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Berawal dari coba-coba, ternyata beneran. Ya nih, yang star sutradara film animasi Jumbo, Rian Adriandi, rencananya bakal kolaborasi sama Rich Brian untuk terlibat di scoring film animasi komedi SCIFI yang lagi digarap sama Rian. Dari percakapan Isen di X, direspon beneran sama Rich Brian. Nah, untuk film animasinya sendiri, nyeritain tentang apa, bakal ngelibatin siapa aja, dan dirilis kapan, masih belum di-spill nih.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: closing my eyes, here come the guidance. DJ
1: FM. Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
2: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, auto millionaire gak sih, youngsters?

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJ Ambe.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: by DJ FM.
1: Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personil Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Sering ketemu karena reguler di kafe-kafe Surabaya, akhirnya Ricky Bernardo, Ari Firman, Wira Pasaribu, Julius Caesar, dan Prasta punya ide nih untuk bikin band supaya bisa tetap eksis bermusik lewat lagu-lagu orisinal mereka. Setelah sepakat jadi sebuah band, Superstar ngerilis single pertamanya di tahun 2023 ya, Stars. Sempat rehat setelah menggarap single keempatnya di pertengahan tahun 2024, Superstar akhirnya comeback lewat albumnya yang berjudul Galaxy di bulan Januari 2025 kemarin. Di album ini ada 9 lagu ya, Stars, termasuk juga satu single yang sebelumnya udah pernah dirilis tadi. Mulai dari Galaxy, Peluk, She, Satu, Rindu, Tampan, Dunia, Terima Kasih, dan Nirvana yang kolaborasi bareng sama Niken Aprilia dan Dave. Karya-karya Superstar yang ada di album Galaxy jadi musisi lokal Surabaya yang mau DJ FM kenalin ke kamu ya, Stars, lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja.
3: Oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Annual eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya, ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on BTS.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Paramount Pictures resmi ngumumin kalau Top Gun 3 bakal mulai proses pengerjaan nih youngsters. Tentunya masih bakal diperanin sama Tom Cruise sebagai Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman. Top Gun 3 ini sendiri, kata sang sutradara Joseph Kosinski, bakal fokus sama krisis eksistensial Maverick dan kemungkinan besar juga bakal jadi last chapter dari film Top Gun.
0: DJ Highlight by DJ

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJI.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio, siang Youngsters. Baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Yang siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang pastinya bakalan aku puterin playlist di jamnya Youngsters hari ini, dan juga aku puterin requestan atau playlist kamu kalau ada Youngsters, dan juga kasih kamu beberapa info terupdate di minggu atau di hari ini ya. So jangan kemana-mana Youngsters, stay update and stay tune dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu yang ingin menjalani hari Jumat ini dengan santai ya. Ada lagu dari Niji, Hapus Aku.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya barengan sama Han Siang, nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya yang serius ya, yang bakal puterin lagu Indo favorit kamu. Halo, gimana ya kabarnya? Yang selamat siang, selamat datang di hari Jumat ya. Dan yap, kita masih masuk long weekend day 2 nih ya. Walaupun ya sebenarnya hari ini itu cuma cuti bersama ya, yang ses. Tapi vibes-nya tuh emang masih kerasa ya, bonus libur tambahan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi gimana nih kabarnya? Masih pada rebahan cantik atau pada udah keluar nongki? Atau malah masih bingung nih hari ini mau ngapain dan kemana ya? Jelas sih hari Jumat ini kali ini beda banget ya. Biasanya Jumat kan masih hektik ya sama kerjaan gitu, masih mikir deadline. Sekarang malah banyak yang masih santai di rumah sambil scroll-scroll nyari tempat healing ya, buat besok ada Sabtu dan juga Minggu yang masih libur. Dan buat yang masih kerja di siang hari ini, gak apa-apa ya, semangat aja ya. Anggap aja kantor lagi sepi dan kerjaannya lagi santai dikit ya. Dan pokoknya di siang yang santai ini Hans bakalan tetap nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti barengan playlist asik di jamnya yang serius. Mau kamu lagi di rumah, lagi di jalan, lagi staycation, atau mungkin lagi quality time sama keluarga dan pacar mungkin ya, stay tune terus ya, karena Hans sudah siap nemenin long weekend kamu biar makin chill. Dan seperti biasa, kamu juga boleh banget request lagu Indo favorit kamu nih. Mau lagu galau, mau lagu healing, lagu nemenin perjalanan kamu, atau mungkin lagu yang kamu ulang-ulang terus akhir-akhir ini, gas aja kirim ke Hans langsung di WhatsApp 081-888-0948. Atau by Instagram juga bisa banget, kamu tinggal DM aja di Instagram kita @djfmsurabaya. Dan ceki-ceki di Instastory aku sudah drop question box yang bisa kamu isi yang sos dengan nama penyanyi dan juga lagunya ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi di luar kota tapi tetap pengen gabungan bareng DJFM, tenang aja, karena kamu bisa streaming langsung lewat www.djfm.co.id atau dengerin lewat radio digital kita yaitu One Ears yang available di App Store dan juga Play Store. So yang so, siapin posisi paling nyaman kamu, ambil kopi kamu atau cemilan kamu ya, dan kita lanjut nikmati long weekend day 2 ini bareng Hans cuma di jamnya yang so. Dan juga aku mengingatkan buat kamu yang terutama muslim cowok ya, jangan lupa untuk sholat Jumat yang sos ya, karena sesibuk apapun kamu ya harus dilaksanakan kewajiban sebagai cowok. Dan kita puterin dulu lagu Wijaya 80 Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang ya, buat menyambut hari ini dengan santai. Dan pokoknya sambil nungguin kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini ya yang sos.

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: You really.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya barengan sama Hans ya, yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya yang seru, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan seperti biasa yang seru, sebelum aku kasih kamu info-info terupdate di hari atau di minggu ini, aku bacain dulu yang sudah drop rekomendasi playlistnya di siang hari ini ya. Ada masuk dari WhatsApp dan juga Instagram, tapi aku bacain dulu yang dari WhatsApp ya. Hari ini yang paling gercep di WhatsApp ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Gimana hari kamu Kak Fabian? Semoga masih semangat ya. Hari ini Kak Fabian mau dengerin lagunya Ariel Noah yang Ancika ya, yang soundtrack dari filmnya Dilan ITB 1997. Oke Kak Fabian, ditunggu setelah ini aku amanin di playlist buat kamu, dan aku puterin di awal banget setelah ini banget ya. Jadi jangan kemana-mana Kak Fabian, ditunggu aja sampai aku selesai ngomong ya. Ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Katanya Mas Ferdi kerja hari ini ya, walaupun hari ini cuti bersama. Emang beberapa masih ada yang kerja ya, sus, jadi aman aja, aman. Aku gak sendirian ya, aku yang selalu kerja di ketika kamu cuti atau libur. Jadi aku sekarang ada temennya ya. Jadi hari ini Mas Ferdi juga masih kerja dan mau request lagunya Keisha Lefronka yang judulnya Aku Bukan Dia ya Hans. Thank you, diputar jam 12.30 ke atas seperti biasa karena Mas Ferdi juga masih Jumatan ya. Jadi pulang Jumatan nanti baru bisa Hans puterin. Oke Mas Ferdi, ditunggu aja dan semangat buat kamu Mas Ferdi ya, walaupun cuti bersama tapi kamu tetap masuk kerja. Semangat aja pokoknya ya, jangan kasih kendor semangatnya hari ini, dan ditunggu buat playlistnya nanti. Dan buat kamu yang ses yang muslim, terutama cowok, aku mengingatkan lagi ya, jangan lupa untuk sholat Jumat karena udah mendekati jam 12. Jadi disiap-siapkan aja, disiapin aja imannya ya, dan niatnya buat sholat Jumat hari ini. Dan lanjut aku bacain lagi dari Kak Fatim yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya dengan judul Haha dari Sabrina Leonor ya. Ditunggu buat Kak Fatim, setelah ini aku amanin di playlist buat kamu ya. Sama dengan Kak Galuh yang juga hari ini request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Ada juga dari Mas Ali Gozali yang gak mau ketinggalan hari ini di siang ini ya. Halo Mas Ali, hari ini Mas Ali mau request lagunya Isyana Sarasvati yang judulnya Something New. Tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, ditunggu aja. Selain ini aku amanin buat kamu. Dan lanjut ada juga Kak Carmelita yang katanya izin request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Oke yang aku amanin di playlist semua sudah sesuai urutan ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan FYI buat kamu yang baru bergabung di jamnya yang sesiang hari ini, boleh banget kalau pengen rekomendasiin lagu seru Indo favorit kamu yang lagi on repeat di playlist kamu ya, kirim aja ke Hans di 081-888-0948 atau by Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Ceki-ceki di Instastory, di situ aku sudah drop question box yang bisa kamu isi dan juga bisa kamu DM aja ya dengan nama penyanyi dan juga lagunya. Nanti biar Hans bacain dan juga biar bisa Hans masukin ke playlist atau amanin di playlist today ya. Dan sambil menunggu kamu update requestan lagi, aku puterin yang sudah ada di playlist dan direkomendasiin sama Kak Fabian ya. Ariel Noah yang judulnya Ancika, spesial buat Kak.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Ultimate Youngsters Radio.
11: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
12: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
13: Halo, gue Bilal Indrajaya.
14: Mulai dari yang ini.
15: Hai, aku Salma Salsabil.
16: Atau mungkin yang ini.
17: Halo semua, kita dari
18: The Ultimates.
16: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, tentunya di jamnya Yanses, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan lanjut Yanses, kalau tadi udah aku bacain dari WhatsApp, sekarang aku mau geser ke Instagram karena udah ada beberapa yang ngisi question box sama juga DM ya. Jadi aku bacain dulu ini yang dari DM, ada dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Hari ini Mas Kevin mau request lagunya Teza Sumendra yang I Want You Love, yang Dipa Barus remix ya, atau yang Raisa main deh yang naik version ya, tolong diputerin. Siap Mas Kevin, ditunggu aja, setelah ini aku puterin buat kamu, jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut aku ceki-ceki di question box ya, karena udah banyak banget yang ngisi, jadi aku bacain seperti biasa dari bawah. Hari ini dari Kak Zivela Jawa nih yang paling gercep ya, yang pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia yang judulnya Kata-Kata. Siap, ditunggu aja, setelah ini aku masukin ke playlist buat kamu, jadi ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Lanjut ada juga dari Kak Zara Baila 5 yang always di ujung minggu katanya ya, yang pengen direkomendasiin buat kamu semua ya. Siap, ditunggu Kak Zara ya, setelah ini aku puterin buat kamu. Ada juga dari Kak Zatia Vinovic yang hari ini pengen dengerin Liodra yang judulnya Pura-Pura. Siap, ada juga dari Kak Zania The Score yang hari ini katanya izin Bang Hans request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah dan juga Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Makasih, siap, sama-sama, ditunggu aja, nanti aku masukin atau aku amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Sadam yang hari ini pengen dengerin lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian yang judulnya Takkan Terulang. Siap, ditunggu aja semua rekomendasi playlist kamu hari ini yang sesudah yang sudah drop, aku bakal masukin satu persatu urut ya, jadi ditunggu aja sampai playlist kamu terputar di sampai jam 1 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay update terus di WhatsApp kita 081-888-0948 atau by Instagram juga bisa banget, kamu tinggal search di Instagram kita yaitu @djfmsurabaya. Tinggal kamu cekin-cekin di Instastory, aku sudah drop question box yang bisa kamu isi dan juga bisa DM aja dengan nama penyanyi dan juga lagunya. Dan harus tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Pokoknya stay happy, stay update, and stay tune terus dengan kita dengerin dulu satu lagu yang sudah ada di playlist hari ini. Lagu dari siapa? Lagu dari Vanessa Z x Roni Parulian.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Kayaknya emang Nakila ini gak pernah ya gagal bikin internet tuh gak rame ya sus. Karena setelah lagunya Warawiri di mana-mana ya, sekarang Nakila resmi ngerilis musik video buat So Asu. Dan visualnya fresh banget ya sus. Dari cuplikan yang beredar, MV ini tampil super colorful, absurd, chaotic. Tapi justru itu yang bikin nagih buat dilihat gitu ya. Vibesnya itu juga kayak gabungan dunia Barbie, meme internet, dan energi random anak tongkrongan gitu ya, jadi satu semuanya di MV tersebut. Ditambah ekspresi Nakila yang super ekspresif dan styling yang nyentrik banget ya, bikin MV ini tuh langsung punya ciri khas sendiri sejak detik pertamanya. Banyak netizen yang bilang kalau visual MV So Asu ini cocok banget sama karakter lagunya yang playful, receh tapi tetap air catchy gitu ya. Jadi bukan tipe MV yang terlalu serius, tapi justru terasa yang fun dan juga berani tampil beda gitu. Selain konsep visualnya yang rame, editing dan set desainnya juga bikin banyak orang betah nonton ulang ya. Apalagi ada nuansa pink colorful dan angle-angle unik yang bikin MV ini terasa kayak dunianya sendiri gitu ya. Dan ya, Nakila sekali lagi berhasil nunjukin kalau dia tuh punya identitas yang kuat, yang ses, yang centil sesuai dengan karakternya dia ya. Baik dari musik maupun visualnya. Dan jujur aja, ini tipe MV yang bikin orang tuh antara bilang, ini apa sih? Atau malah langsung ketagihan gitu ya, nonton ulang terus gitu ya. Gimana menurut kamu yang sos MV So Asu ini? Menarik atau enggak? Kalau belum nonton, silahkan nonton. Dan kalau udah nonton, kasih tanggapan ke Hans ya. Dan buat sekarang aku cuma bisa puterin lagunya aja ya. Sebelum kamu nonton MV-nya, kamu dengerin lagunya di DJ FM Surabaya. Check it out!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya. 3, 2, 1, AquaViva. 3, 2, 1.
2: Adult Youngsters Young Street Radio 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

masih masuk long weekend ya Sos, dan kamu mungkin masih bingung mau kemana di Surabaya ya. Kayaknya event satu ini wajib banget masuk wishlist kamu ya. Akhir pekan ini Surabaya bakal punya festival cahaya super mega bertajuk Surabaya Vaganza 2026 Garden of Hope. Dan dari teaser yang sudah beredar, dari poster yang sudah beredar ya Sos, vibesnya tuh literally kayak parade fantasi di tengah kota gitu ya. Kalau kamu ikutin dari tahun-tahun sebelumnya tuh emang di ulang tahun, di spesial ulang tahun Surabaya ini pasti ada gebrakan di karnival malamnya gitu ya. Festival tahunan ini bakal digelar pada Sabtu 16 Mei 2026 besok yang sersi hari Sabtu mulai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat dan sepanjang rute Tugu Pahlawan sampai Monumen Bambu Runcing Surabaya. Jadi di Vaganza 2026 ini Surabaya menyungsung tema Garden of Hope. Event ini bakal dipenuhi parade lampu, pertunjukan musik, video mapping, guest star, bahkan sampai ribuan peserta dengan kostum dan dekorasi spektakuler. Jadi bukan cuma sekedar pawai biasa ini ya, ya Sos, tapi lebih banyak pertunjukan visual besar yang bikin jalanan Surabaya tuh berubah jadi lautan cahaya, ya gemerlap cahaya di mana-mana, pokoknya terang benderang jadinya Surabaya ya. Dan yang paling ditunggu tentunya parade bunga bercahaya dan instalasi visualnya. Apalagi kalau datang malam-malam ya kan, bareng temen, pasangan, atau keluarga. Aduh, vibes-nya tuh pasti estetik banget buat foto-foto ya. Dan jujur aja, Surabaya kalau bikin event tuh totalitasnya nggak main-main ya, Sos ya. Emang selalu gokil lah kataku mah. Jadi kesempatan banget buat besok yang belum ada agenda dan nggak tahu mau kemana ya di hari weekendnya ya. Yang dimana masih masuk long weekend, jadi manfaatin besok, agendakan, ajak temen kamu, cari spot terbaik buat lihat festival Vaganza 2026 Garden of Hope. Ditunggu ya, Sos.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Tidak terasa Yansos, kita sudah di penghujung siaran hari ini di jamnya Yansos ya. Karena sudah mendekati jam 1 ya, which is udah 2 jam Hans nemenin kamu semua. Sekarang waktunya lanjutin aktivitas kamu Yansos. Mungkin ada yang balik kerja lagi karena sudah pasti pada selesai makan siangnya dan juga pada selesai sholat Jumatnya. Dan siapin mental lagi Yansos, cuma sampai jam 5 nanti aja kok. Habis itu udah masuk weekend nih. Jadi tetap semangat ya, paksa aja paksa ya. Kelarin semua kerjaan hari ini biar nanti waktu kamu pulang kerja bisa prepare agenda weekend besok pada mau kemana dan ngapain aja ya kan. Dan buat nemenin aktivitas kamu, buat nemenin kamu kerja ya sampai jam pulang nanti, bisa banget tetap dengerin di JFM sampai malam nanti yang sus, karena nanti juga bisa barengan sama Kiki ya di Sunset 5 jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Special listening party buat teman-teman closingan dan beresin kerjaan ya sekalian sambil nyambut weekend dan menikmati senja soremu ya. Dan langsung aja siapin playlist favorit kamu yang sos dan keep atau update requestan by WhatsApp di 081-888-0948. Nanti biar Kiki bacain. Dan atau mungkin mau ceki-ceki di Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu ceki-ceki aja info terupdate-nya di situ, di feeds maupun di Instastory ya. Dan biar tetap bisa update terus dengan radio kita yaitu di JFM Surabaya, kamu cukup download aja yang sos ya, radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store, atau streaming by website yang sat-sat juga bisa banget ya, tinggal search di www.djfm.co.id. Pokoknya thank you so much buat yang sudah request dan nemenin Hans siang ini. Kita ketemu lagi di jamnya yang sos Senin depan dari jam 11 sampai jam 1 siang seperti biasa ya. Dan sorry banget ya yang buat tadi requestannya atau playlistnya sempet terlewat sama Hans dan gak sampai keputer ya. But it's okay yang sos, gak apa-apa, nanti bisa gabungan lagi dan drop aja di Kiki ataupun di DJ Febi ya. Pokoknya segitu dulu buat hari ini ya. Gantian dulu ya makan siangnya, Hans juga pamit undur diri, mau makan siang juga nih. Have a great day yang sos.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Hai youngster, aku Zizi dari Madiun. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Yeji yang judulnya Air. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo kak, aku Asa dari Tuban. Kak, mau dong diputerin lagu The Marlowe's yang What's On Your Mind. Terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.

0: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sinchung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa mos tehnya. Favoritku Tijus Bila Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekik 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Yeah.

0: di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Zafa dari Lidawetan. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Les Seraphim yang judulnya Hot. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Andreas. Asalku dari Kalimantan Tengah. Hal sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Jadi jagoannya Surabaya gak susah kok.
1: Dengerin aja DJ FM Surabaya.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai youngster, aku Daru dari Kedurus. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Benny Blanco Selena, Sunset Boulevard. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: DJ FM.
2: Re, dang deloan niki. RCTI nang channel 28.
3: Indonesian Idol.
4: Skillmu tinggi sekali.
5: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
9: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: New release on DJ FM.

0: Ultimate The most iconic music from your favorite movie.
1: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
2: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yelsters.

Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh, Youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut, Youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Kelly dari Sinchong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Walking on Water by Stray Kids. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personil Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: New release on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Mangrove
4: bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya Daisies. Puterin ya DJ FM. Thank you.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Bayu dari Surabaya Barat. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Sweetie featuring Twice, judulnya Superstar. Puterin ya DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Streaming yuk.
1: Di mana kakak?
0: Di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Adi dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lana Del Rey yang judulnya Bluebird. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. You really?

0: yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Andrian dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Femi Lovato, judulnya Fresh. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM spesial ulang tahun Surabaya. Jagoane Surabaya. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Yusti dari Jember. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu ada Sasha BMF. Makasih ya DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di tiga negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, dua di antaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, dua di antaranya adalah

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Melanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Request Putus yang dinyanyiin sama Pamungkas dong. Makasih ya DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Yoga dari Kota Mojokerto. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku dengan judul lagu 1 bulan dari Bernadia. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ, puterin dong.

0: Rin, salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mei 2026 ini ya Stars, The King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan diantaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Vibes. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibes! For Penny DJ FM, the ultimate youngsters radio. It's finally Friday, youngsters. Meskipun ya gak kerasa-kerasa banget vibes Jumatnya, karena kemarin udah libur duluan, tanggal merah gitu kan. Tapi siapa tahu kamu masih lanjut liburan, merayakan long weekend yang sangat long ini. Atau jangan-jangan kamu adalah kaum-kaum yang harus menghadapi fakta pahit-pahit, ada asem-asemnya, karena hari ini masuk nih, alias kamu bekerja tetap produktif di hari yang kecepet ini. Gak apa-apa yang stres ya, karena kamu tidak sendirian. Ada Kiki yang siap nemenin kamu pastinya di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. So you better stay tune, dengerin terus DJ FM Surabaya. Karena aku percaya sendirian itu gak enak yang stres, apalagi kalau ngomongin soal jatuh cinta, fall in love alone. Aduh, it's a big no, youngsters ya. Gak mau, dan jangan sampai deh. Biarlah itu sekedar lagu dari Stacy Ryan aja yang bakal membuka Sunset Vibes sore hari ini.

Oh yes, I would definitely do anything for you, youngsters. As long as kamu stay tune terus dengerin di JFM Surabaya sore hari ini, sambil pastinya gabungan aja yuk. Merapat sekarang juga, chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun ke DM Instagram @djfmsurabaya. Kira-kira aku nemenin kamu yang lagi ngapain sih, yang stars? Apakah kamu sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat jalan-jalan, atau justru balik dari kemarin nih, Ki, udah jalan-jalannya, sekarang mau mempersiapkan diri istirahat santai-santai? Boleh banget yang stars ya, kasih tahu sekalian live update. Atau mungkin kamu tuh sekarang ya di rumah aja, gak ngapa-ngapain, cuma stay tune dengerin di JFM. Karena kita kan emang bisa didengarkan di situasi dan kondisi, dan bahkan di tempat manapun itu gitu kan ya stars ya. Bisa lewat radio konvensional frekuensi 94,8 FM, ataupun kamu bisa secara streaming dengerinnya www.djfm.co.id. Dan pastinya makin praktis lagi kalau kamu udah download aplikasi On Ears, youngsters. Karena Kiki mau ajakin kamu untuk seru-seruan nih. Kalau hari Jumat udah tahu dong ya, tandanya apa? Tandanya Kiki bakal spill lagu-lagu terbaru ya, yang aduh menggonjang-ganjingkan hari-hari kok ya stars ya. Sebenarnya udah sempat spill beberapa di minggu-minggu kemarin ini ya kan, tapi akhirnya ini kamu bisa dengerin nih lagu-lagu barunya di DJ FM Surabaya. Nanti Kiki bakal cerita-cerita juga ya stars, mungkin makna lagunya atau mungkin fun fact kenapa sih rilisan yang satu ini harus masuk di playlist kamu. Jadi jangan kemana-mana youngsters, 'cause everything that you want bakal ada di Sunset Vibes. Dan everything that you want bakal Kiki puterin satu persatu di Sunset Vibes. Not what you think.

0: 94.8 DJ FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day after?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Setiap eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya, kan? Ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Tapi apa yang momen paling bikin ngerasa kayak aduh apes deh ini adalah definisi orang yang tepat waktu yang salah ya Stars. Ketika kamu pelan-pelan menyadari ini adalah cinta, ini adalah perasaan yang lebih daripada sekedar nyaman, daripada sekedar kagum atau naksir-naksir yang biasa aja. Ketika kamu menyadari ini tuh wah, emang iya lagi adalah cinta, aku udah terlanjur sayang ya, dan tapi pada nyatanya tuh kamu gak bisa gitu untuk memiliki orang yang kamu cinta ini tadi, kamu sayang ini tadi. Aduh, apes, apes gitu ya yang Stars ya. Jadi mulai pelan-pelan kamu mengenali diri kamu sendiri, mulai pelan-pelan untuk menyadari dan aware gitu ya yang Stars. Sejauh kamu ngerasa kalau ini ada potensi lagi, udah mending kamu buru-buru deh pasang boundaries ya kan yang Stars ya. Tapi gak ada waktu yang salah kalau ngomongin soal lagu-lagu barat yang mantep nih Ki untuk diputerin sore hari ini. Karena aku juga bakal mengudara sampai jam 6 ya nanti ya youngsters. Jadi masih bisa banget kalau kamu drop sekarang juga lagu yang kamu rasa paling pas untuk mewakili isi hatinya kamu, menemani hari Jumatnya kamu. Entah yang kecepit ataupun yang lagi santai-santai aja youngsters. Aku pengen tahu dan aku juga pengen reach kamu. Aku pengen bisa mengetahui kondisi situasi kamu sekarang gitu kan. Seperti ada Bang Syaiful juga nih yang tadi jam 3 lebih 4 menit yang seharusnya belum lama setelah aku opening langsung gercep gabungan. Mau diputerin lagunya Kiane yang Everybody's Changing. Ya gak apa-apa juga gitu loh kalau ternyata semakin dewasa ini kita ngerasa orang-orang di sekitar kita tuh udah gak sama lagi. Itu bukan menjadi apa ya, sesuatu yang perlu kita sesali juga youngsters. Apalagi kalau berubahnya tuh ke arah yang lebih baik. Tapi memang dewasa juga mengajarkan kita kalau udah hubungannya sama orang yang berubah, itu artinya kita juga udah harus siap sama yang namanya kehilangan. Kita harus siap untuk gak main lagi mungkin karena dianya sibuk. Dan gak apa-apa yang Stars ya, kita harus siap kalau ternyata kita bukan jadi prioritasnya lagi. Dan gak apa-apa juga. Jadi selagi ada waktu, kamu cari apa yang kamu suka, apa yang kamu mau, supaya kamu tuh gak menggantungkan kebahagiaan kamu ke orang lain. Karena kalau katanya Kiani kan everybody's changing, ya gak youngsters? Nah ada juga Mas Bimo nih youngsters yang rutinitasnya tidak changing. Tidak berubah karena tetap harus bekerja, lagi duty katanya di Malang youngsters. Waduh, di momen-momen seperti inilah jujur kita merasa iri ya kan. Apalagi kalau kayak Mas Bimo yang harus tetap bekerja tapi di kota, di daerah yang emang biasanya orang-orang tuh kunjungi dengan sengaja untuk liburan, sekadar menarik nafas lega, menarik nafas yang healing gitu vibesnya. Kok bisa ya Mas Bimo gak relate gitu. Harus tetap aware, tetap sadar kalau aku nih lagi kerja gitu kan. Nah tapi untungnya untuk sore hari ini Mas Bimo tuh ditemani sama cuaca Malang yang lagi adem, lagi mendung gitu yang Stars ya. Yang aku rasa juga selama beberapa jam di hari ini tadi sempet juga di daerah Surabaya mengalami hal yang sama. Ya gak sih? Ada tempat-tempat yang mendung juga gak? Atau bahkan udah gerimis yang Stars. Kalau di tempat aku tadi sempet mendung aja sih. Mendung, aku udah happy, aku udah merasa yes, yes, yes. Kok ternyata pas aku berangkat jam-jam 1:30, 2 panas lagi. Ini emang ya mataharinya suka bercanda nih, suka ada sedikit ngepreng-ngeprengnya gitu. Gak apa-apa banget, gak apa-apa banget. Ada juga dari Mas Randy yang Stars yang hari ini bergabung menyapa aku, katanya selamat sore, kamu siap?
Masih kok, ini masih Kiki dengan suaranya yang ya berangsur-angsur membaik, tapi mungkin masih terdengar sedikit serak-seraknya ya. Didoain aja Mas Randy ya, supaya aku bisa kembali ke setelan pabrik gitu, biar kamu gak bertanya-tanya lagi nih siaran siapa nih seri-seri begini, biar kamu juga gak rindu ya kan sama aku. Sama menyapa juga Mas Ali Gozali yang sekarang lagi ada di Pasuruan, pengen diputerin lagunya The Script yang Superhero. Oke, ditunggu ya Mas Ali ya. Sambil juga menyapa Mas Ferdi. Ya ampun Besti, kamu pasti sekarang sedang bekerja di hari kecepit. Gak apa-apa, karena ada temennya aku contohnya ya kan, yang masih tetap masuk, masih harus menemani kamu. Tapi enggak kok, ini enggak terpaksa sumpah, ini dengan senang hati aja kok ya. Cuma kalau senang hati boleh lah ya menemani kamu. Tapi di lazy sih aku juga bersedih hati nih, karena ada salah satu rilisan terbaru dari Gracie Abrams yang langsung baru keluar hari ini kan ya. Langsung gercep nih Mas Ferdi rekomendasiin untuk diputerin di Sunset Playlist. Jadi udah ke-spill duluan, ada satu lagu judulnya Hit the Wall Youngsters, tapi nanti bakal aku puterin ya sambil aku ceritain mengenai serba-serbi lagu Hit the Wall ini. Yang sebenarnya ketika aku dengerin pertama kali banget, beneran pingin mukul tembok rasanya. Saking sedihnya, saking galaunya gitu ya Stars ya. Jadi ada sedikit pergeseran mood nih hari ini, dimana mungkin diawali dengan pagi hari yang syahdu dan mendung, dingin, memang cocok untuk melamun dan meratapi gitu ya, berefleksi. Habis itu dihantam lagi sama lagu-lagu dari Gracie Abrams, yang salah satunya ya ini rilisan terbaru hari ini ya Sisters. Jadi siapkan mental kamu. Sambil juga nanti aku bakal puterin satu lagu rekomendasi dari kakak Kevin di Cianjur ya, lagunya Clean Bandit yang Rather Be. Oke, ditunggu kalau begitu Yesters. For now aku mau puterin dari bestie aku yang tadi gerecep banget gabungannya, rekomendasinya Bang Syaiful sore hari ini, Everybody's Changing.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo, aku Taris, jagoan Surabayaku ya jelas. Band-bandnya dong, apalagi ada DJFM yang selalu support musisi lokal.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap gak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Bisa-bisanya kita gak dikasih libur, gak dikasih break. Pokoknya Pop Girlist bener-bener gencar banget selama tahun 2026 ini, Youngsters. Belum lama Olivia Rodrigo ngerilis satu lagu yang kayaknya kecintaan mampus ini, Drop Dead ini, Youngsters ya. Meskipun harus diakui dari judul albumnya bener-bener sedih, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love gitu kan. Tapi dibuka dengan satu lagu yang isinya tuh cinta-cintaan, Youngsters. Meskipun kita tahu kedepannya pasti ada aja lagu yang bakal bikin kamu galau sampai merosot-merosot gitu ya. Jatuh ke titik terendah kamu. Kalau ngelihat dari judul albumnya sih kira-kira begitu. Tapi gimana sih jadinya seseorang yang kayaknya ngajakin kamu untuk jatuh cinta over and over again, dideskripsikan pasangannya tuh seindah itu, bahkan sampai kayak lukisan malaikat-malaikat di Wall of Versailles di Prancis sana. Adalah satu karya yang kayaknya tuh ya, Youngsters ya, indah banget, cantik banget, gak ada lawan gitu kan ya. Memang gak salah kalau Paris tuh menjadi salah satu daerah di dunia yang luas ini yang dinobatkan jadi tempat paling romantis gitu kan ya, Youngsters ya. Tapi kalau ngomongin soal Pop Girlies yang suka ngajakin kita naik turun emosinya ketika bikin lagu cinta tuh kayaknya, duh, bener-bener bikin kita ikutan ngerasa jatuh cinta berbunga-bunga dan butterfly era nih ya. Tapi bikin kita juga ikutan galau mampus ketika emang lagu rilisannya tuh lagi ceritain pengalaman pribadinya. Maksudnya kan ini pengalaman pribadi si songwriter, si penyanyinya gitu. Kenapa bisa-bisanya kita dibikin kacau balau dan rasanya kayak, aduh, aku udah gak semangat lagi menjalani hidup kedepannya gitu. Aku gak bisa nih full 100% energinya menamatkan sisa-sisa hari kok. Seperti yang baru aja rilis hari ini dan jadi rekomendasinya Mas Ferdi nih. Habis ini aku bakal puterin lagu terbaru dari Gracie Abrams, Youngsters, Another Pop Girlies. Yang kalau ngomongin soal liriknya udahlah, sama-sama Genius 11-12 sama Olivia Rodrigo yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist, Youngsters. Kenapa tuh, Ki? Lagu Hit the Wall ini bener-bener hit hearts, Youngsters. Jadi semenjak Gracie Abrams tuh semacam nge-spill kali ya lewat Instagramnya, everybody kept talking about it. Semua orang tuh kayaknya ngomongin momen akhirnya Gracie Abrams tuh comeback setelah udah lama banget sejak album terakhirnya, Youngsters ya. Kurang lebih ada 2 tahunan, 4 tahun kali ya kan, 2022, 2023, 2024 gitu ya, around segitu ya. Sampai sekarang kita udah 2026. Kayaknya kita tuh emang udah craving, kita udah kangen banget sama si Gracie Abrams ini. Ditambah lagi yang di-spill dari Gracie Abrams sendiri, itu turns out adalah verse pertama dari lagu Hit the Wall ini. Jadi awalnya cuma di spill aja tuh sepotong, kita gak ngerti itu bakal jadi chorusnya, kita gak ngerti itu bakal jadi verse atau bahkan even bridge. Tapi heboh udah netizen, kayak udah excited gitu kan. Karena secara lirik, Youngsters, lirik awalnya banget itu kita udah langsung dihajar habis-habisan sama fakta di mana Gracie Abrams itu sempat berpikir hubungan ini bakal long last. Ada satu kalimatnya yang bilang kayak, I thought we'd get married, ternyata enggak gitu. Ternyata aku harus get rid pikiran-pikiran tentang pernikahan atau hubungan yang lebih serius nih sama orang ini. Kemudian gak lama Gracie Abrams mengumumkan judul lagu ini adalah Hit the Wall. Sebagai orang yang suka menganalisis ya lagu-lagu dari Pop Girlies ini, langsung tuh mulai cocok logi ya kan kita kan. Kita mulai menyambung-nyambungkan, oh kemarin tuh ada lirik yang bilang kalau ini adalah hubungan yang gak works gitu kan. Kemudian Hit the Wall jadi judulnya, oh ini berarti saking keselnya sama realita yang gak mengizinkan kita bersama, akhirnya aku gak bisa ngapa-ngapain selain hit the wall aja gitu. Kayak memukul atau mengungkapkan kekesalanku lewat hit the wall ini tadi. Kemudian gak lama lagi nih,
Gracie Abrams nge-spill kalau tahun ini bakal rilis album dengan judul Daughter from Hell. Tepatnya nanti di bulan Juli ya, ya Thirst ya. Kita tungguin aja untuk albumnya. Tapi kemudian muncul visualisasi dari Hit the Wall ini sendiri, di mana si Gracie Abrams ini ada kayak semacam siluet gitu yang badannya tuh kayak burn off fire aja gitu. Jadi makin menambah sisi semiotika dari art lagu Hit the Wall dan juga album Daughter from Hell ini gitu yang terjadi, kayak satu sama lain mulai kelihatan polanya, mulai kelihatan arahnya itu kemana gitu kan. Nah kalau ngomongin soal lagu Hit the Wall ini, aku nggak akan membahas fun fact yang gimana-gimana, 'cause I'm pretty sure there's a lot of it, banyak easter egg yang nantinya bakal bisa kita bahas ke depannya gitu ya, sambil kita pelan-pelan menunggu rilisnya album Daughter from Hell ini. For now aku cuma mau bahas makna dari lagu ini, dimana lagu yang satu ini tuh bisa dibilang salah satu masterpiece-nya Gracie menurut aku, karena benar-benar dari awal itu kita udah disuguhkan sama situasi yang kayaknya relatable di fenomena dating nowadays, youngsters, dimana kamu bakal menemukan kekomplikated-komplikatedan deket sama seseorang yang kamu sebut-sebut, kamu rasa adalah seorang avoidant. Sempat viral juga ya istilah attachment-attachment pada seseorang. Ada yang anxious, ada yang secure, ada yang avoidant, yesers. Dan ini adalah POV dari orang avoidantnya, di mana seseorang tuh bisa menjadi kabur-kaburan atau coping mekanismenya adalah menghindar dari masalah karena dia nggak pernah full of themselves gitu. Dia nggak pernah benar-benar mencintai dirinya sendiri. Dia tuh merasa loving herself itu complicated enough bahkan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Jadi lagu Hit the Wall ini kurang lebih bakal menggambarkan situasi yang seperti itu, youngsters ya. Jadi siap-siap kalau kamu bakal ngerasa kalau sore hari kamu yang kali ini galau banget, atau jangan-jangan kamu pernah dan bahkan sedang ada di fase ini, aku gak bisa bilang apapun selain semangat, karena bukan berarti hidup kamu berakhir di sini, youngsters ya. Bukan berarti kamu nantinya gak bakal menemukan seseorang yang bisa menerima kamu dan keavoidanan kamu itu. Cuma let's just embrace the feelings, then let's just embrace how we all being an avoidant selama kurang lebih nanti 3 menitan, youngsters ya. Kamu akan merasakan sensasi ketika dengerin lagu ini bisa aku bilang, kamu tuh bingung, ya kan? Kalau ada istilah zaman sekarang cowok bingung ya, ini Gracie Abrams nih mungkin adalah cewek bingungnya gitu. Dia gak ngerti maunya apa, tapi yang jelas kita gak bisa bersama-sama, dan I would just hit the wall. Aku cuma bisa mengungkapkan kekesalanku dengan cara yang ya udah segini-segini aja, karena aku gak bisa nyalahin kamu for leaving me, tapi aku somehow juga pengen ada seseorang yang bisa mengerti aku dan bisa mencintai aku. Nah gitu deh kurang lebihnya ya stars ya. So ya, enjoy lagu rekomendasinya Mas Ferdi sore hari ini yang sudah tipis-tipis aku deskripsikan. Apakah ini akan worth dan masuk jadi salah satu must play atau must listen versinya kamu, youngsters? I don't know, but we might give it a try. So ya, yeah, Hit the Wall from Gracie Abrams. I think it's time for you to come up to my playlist.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Saking impossible-nya kayaknya ya Young Stars kalau katanya Wan Jusi Lucy gurun hujan, gak mungkin gitu kayaknya. Hah, meskipun mungkin kita pernah jadi orang yang sespesial itu di kehidupan orang spesifik itu. Kita pernah ada di titik ya ngingetin makan. Kita pernah ada di titik nanyain kamu di mana. Udahlah, gak usah sok asing gitu. Kayak gak pernah aja loh. Tapi sore hari ini Youngsters, bukan cuma gurun hujan, lagu terbaru dari Juicy Lucy, ada yang masih berhubungan sama hujan, yaitu rekomendasi lagu dari Kakak Fabian nih sore hari ini ya. Kakak Fabian mau diputerin lagunya Rain On Me, kolaborasi Lady Gaga dan juga Ariana Grande. Sambil Kiki mau sapa-sapa dulu nih, ada Kakak Shanoy yang katanya mumpung hari ini adalah last day di minggu ini, di mana Sunset Vibes mengudara ya, jadi kesempatan untuk Kakak Shanoy minta diputerin lagu dari Medicine Beer. Yang kali ini lagu yang sering terputar aja katanya, bukan lagu-lagu baru seperti beberapa kali yang sempat direkomendasikan juga, tapi pengen dengerin bittersweet aja. Gak tahu kenapa ya, apakah mungkin hari Jumat yang kali ini setelannya bukan jedak-jeduk, tapi setelannya lebih kepada setelan galau dari playlist kamu dari tadi nih yang stars ya. Ya udah gak apa-apa, aku mah nurut aja karena your words is my command, of course, youngsters. Dan ada juga dari Mas Randy yang sampai rekomendasiin lagu juga di akunnya Mas Adnan. Sebentar ya, aku coba carikan dulu. Katanya lagu Tetangga Sebelah. Tetangga Sebelah nih ini ya, Girl Next Door. Atau gimana nih maksudnya? Aku coba carikan dulu dari judulnya, soalnya agak susah ya ini ya. Itu. Semoga aku menemukan apa yang kamu maksud ya Mas Randy ya. Sambil ditunggu pastinya, karena Kiki bakal nemenin sampai jam 6 sore. Stay tune aja youngsters, karena abis ini juga aku bakal spill lagu-lagu baru lagi. Jadi kata aku, udah mending kamu duduk yang manis dan dengerin lagu-lagu mantap yang udah Kiki susun rapi di Sunset Playlist.

0: Bay.
1: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
7: Tak berdaya, lebih harus meninggalkanmu selalu.
8: Halo, gue Bilal Indrajaya.
9: Mulai dari yang ini.
10: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
11: Hai, aku Salma Salsabil.
12: Atau mungkin yang ini.
13: Halo semua, kita dari
14: The Lantis.
12: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Dan aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit.
2: Kenapa?
3: Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: di Mezzotre.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the di Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

Apakah baiknya kita mau minta tolong kepada Suza ya Starsia lewat lagunya yang Save the Day? Yang baru aja kamu dengerin. Karena nih saking gak kuat yang namanya internet, yang namanya digital streaming platform, khususnya ya spesifik Spotify dan juga Apple Music, yang sempat ngalamin yang namanya down. Kenapa Ki? Gara-gara ada nih satu musisi yang bikin gara-gara Yesters ya. Gak ada promosi Babi Bu Bebo seperti kebanyakan musisi yang kalau mau comeback tuh ada sedikit spill sana-sini. Terus habis itu ada promosi-promosi apalah itu. Si Drake ini ya ampun deh Yesters. Tiba-tiba langsung drop 3 album sekaligus. Langsung dirilis semuanya per hari ini. Kenapa sih buru-buru amat ya kayaknya si Drake ini, padahal masih ada waktu lain. Tapi kayaknya udah gak sabar, kayaknya udah terlalu banyak ngebank karya-karya lainnya gitu ya Yesters ya. Jadi kayaknya emang 3 album ini sekaligus harus segera dirilis hari ini juga. Gak mau tahu, pokoknya harus udah bisa didengerin nih ya. Jadi siap-siap kalau kamu adalah penggemar atau fans beratnya Drake, setoran hafalan kamu benar-benar berlimpah ruah ya Yesters ya. Karena per hari ini ada album judulnya Iceman, ada juga Maid of Honor, ada juga Habibti. Dah tuh pilihlah kalian ya, kamu suka yang mana, kamu mau mencari tahu dan mendalami yang mana dulu ya, you do you aja gitu. Tapi kalau dari Kiki sendiri bakal puterin satu lagu aja ya Yesters ya. Ini kalau kita mau listening party juga bingung jujur, saking mau memilih yang mana duluan nih baiknya. Tapi aku pilih yang Whisper My Name aja lewat albumnya yang judulnya Iceman Yesters ya. Jadi enjoy dan kabarin kalau misalnya kamu punya rekomendasi yang kamu rasa enak banget nih lagu-lagunya Drake Yesters, karena semuanya udah bisa kamu dengerin di DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Ayo, siapa nih yang saking excitednya mau jalan sama doi? Terus jadi nyusun skenario ala-ala di kepala. Kayaknya single terbaru dari Adib atau yang mungkin lebih kamu kenal as Pertunjukan ini bakal jadi lagu yang pas buat kamu. Sebagai lagu pembuka untuk album pertamanya yang bakal segera rilis, White Blouse ngajakin kamu untuk flashback ke masa-masa cinta monyet ala series dan film tahun 2000-an gitu, youngsters. Eits, sama. Kayak series dan film, lagu ini juga ada plot twist-nya loh. Cerita di lagu White Blouse ini bakal ada lanjutannya di karya-karya Pertunjukan berikutnya. Lagu White Blouse dari Pertunjukan jadi salah satu karya musisi lokal yang DJFM mau kenalin ke kamu lewat DJFM Support Musisi Lokal.

0: Sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Coba deh kamu cari satu kesamaan antara lagu yang barusan kamu dengerin nih, yang asalnya nih dari Cheryl Shanavia, yang salah satu musisi Indonesia, sama musisi yang punya lagu ini nih. Betul, sama-sama suka sama John Mayer. Meskipun bedanya ya, kalau Cheryl Shanavia cuma suka ngefans aja udah sebatas itu. Berkarya juga terinspirasi dari John Mayer. Nah, kalau Katy Perry nih, alias yang lagunya lagi kamu dengerin ini, pernah ada hubungan sama John Mayer. Deketnya udah deket banget gitu ya, yang stars ya. Tapi, tahukah kamu, aku tuh pengen atau gatel banget membahas soal Katy Perry, yang emang sih di beberapa waktu lalu di interview bilang kalau lagu The One That Got Away itu terinspirasi sama Josh Groban, salah satu mantannya, yang bisa dibilang nggak tahu sih mantan atau enggak, karena emang benar-benar sesingkat itu hubungannya, bisa dibilang ATS-an aja gitu ya. Tapi yang terus kemarin aku tuh nemu satu video Katy Perry ngebikin atau kayak nge-highlight sebuah berita tentang Josh Groban yang lagi deket sama seorang cewek gitu, youngsters. Dan di belakang atau background musik dari konten itu ya lagu ini. Kayak, oh wow. And at first I thought it was a fan edit atau ya konten-konten yang berseliweran karena heboh aja gitu setelah Katy Perry mengeluarkan statement emang lagu yang satu ini ditujukan kepada Josh Groban gitu kan. Tapi siapa sangka tiba-tiba muncullah mukanya Katy Perry di situ, dan ketika aku baca username akunnya emang itu adalah akun verified punyanya si Katy Perry. Aduh, emang boleh seterang-terangan itu Katy Perry? Woi, ih, belajar deh sama Gen Z yang punya second account atau fake account buat nyindir-nyindir mantan kayak gitu. Bisa-bisanya loh ya, ya stars ya, secara langsung ditujukan gak pakai babi bu, ditampilkan wajahnya si Josh Groban juga di video itu, dan emang dengan sengaja bilang kalau ya lagu yang ini ya untuk mantan aku yang ini. Kacau, kacau, kacau. Emang ya, ada

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. You were lost in a
2: plastic dream. Youngsters, masih ingat gak sama One Republic, band rock asal Amerika yang tahun kemarin 2024 sukses ngisi soundtrack dari anime Kaiju No. 8? Nah, di tahun ini mereka ngisi soundtrack anime Kaiju No. 8 lagi loh Youngsters, dengan judul lagunya Invincible. Invincible. Lagu Invincible ini jadi soundtrack khusus untuk special edition yang berjudul Kaiju No. 8 Mission Recon. Episode ini bakalan nyeritain momen penting buat karakter Hoshina. Nah, lagu ini punya pesan yang cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa hampa, tapi selalu ada secercah cahaya yang nyemangatin kamu buat terus maju. Ya, intinya lewat lagu Invincible ini, One Republic pengen nyemangatin ke pendengar dan penonton anime Kaiju No. 8 kalau kekuatan buat ngatasi masalah dan bisa terus maju itu berasal dari dalam diri. Kayak liriknya, round and round and round we go. Where we stop, nobody knows. In the end, we lose control, but right now, we're invincible.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Ketika kamu ngerasa kehidupan ini udah mulai ada bittersweet nih ya, udah mulai kerasa iya sih menyenangkan, tapi di satu sisi ada pahit-pahitnya, ada capeknya. Ya terus kayaknya kamu butuh bercanda deh. Banyak-banyak gitu ya. Cari hal-hal yang bisa menghibur kamu. Sekedar yang lucu-lucu, yang random-random. Kayak mungkin nih ya, mungkin satu lagu yang sebenarnya kalau kamu denger-dengerin tuh emang secara lirik kayak orang yang pede banget gitu. Kayaknya ini bercanda banget lagunya, Youngsters. Pernah denger kan? Pasti. Sering aku puterin juga kok. Sering aku denger juga kok. Ada di playlistnya DJ FM, Youngsters. Satu lagu dari yang namanya NPD alias New Pusat Dunia. Yang ternyata meskipun secara lagu ini kayak bercanda banget ya, Youngsters. Tapi tahukah kamu proses di balik lagu ini tuh bener-bener serius. Mulai dari vokal direkturnya yang adalah Kamga. Kita tahu ya seberapa kerennya Kamga menghasilkan musisi-musisi hebat tanah air, Youngsters. Salah satunya ya saudaranya personil NPD ini yaitu Raisa, ya kan? Mungkin sekalian gitu kali ya. Terus habis itu Youngsters dilanjut baru kemarin tanggal 14 Mei 2026 rilis music videonya. It's bukan bercanda ya, music videonya di directorin sama Aco Tenri yang bikin music video Rabun Jauhnya Bernadia, habis itu Otuannya Fis. Ini tuh adalah nama keren di balik hasil music video yang kayaknya berkesan dan memorable gitu loh, Youngsters. Termasuk juga music video Sempurnanya Aku. Belum lagi di music video ini, Youngsters, isinya gak main-main. Ada staring berbagai aktris, aktor yang luar biasa. Yang paling bikin salfok ya, ada Marissa Anita. Orang seserius itu bisa ada di music video lagu sebecanda ini gitu kan. Tapi gak kalah keren ada nama-nama lain kayak Tazkia Namya. Terus habis itu kemarin kayaknya ada Rapot ya, Reza Candika gitu. Terus ini yang main film Tunggu Aku Sukses Nanti, berapa castnya tuh ada di situ, Youngster. Si Ardit juga. Bener-bener relasinya gak main-main loh. Kayaknya emang bener deh definisi sempurnanya aku tuh ya, cuma dimiliki sama personil-personilnya New Pusat.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Akuviva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya.
4: Murni banget.
3: Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
5: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Akuviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Akuviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Akuviva sebanyak-banyaknya ya. 3, 2, 1.
6: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Karena Surabaya kayaknya minggu ini bakal sibuk banget Young Stars, mengingat kalau emang di bulan-bulan Mei ini adalah bulan perayaan ulang tahunnya kota kita tercinta Surabaya. Jadi akan ada ya pelan-pelan event yang meramaikan kota Surabaya ini, termasuk juga nanti bakal ada Surabaya Vaganza, tepat dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Jadi siap-siap aja ya, karena biasanya memang yang begini-begini nih bikin macet Young Stars. Jadi mungkin bisa dialihkan aja menggunakan jalan-jalan alternatif, mengingat juga ya hari Jumat tuh biasanya kalau per hari ini aja ya, jam-jam pulang kerja jalan tuh identik dengan macet Young Stars. Apalagi kalau ditambah besok ada event. Kurang tahu sih sebenarnya hari ini bakal macet seperti biasanya atau enggak, karena kalau menimbang tadi perjalanan dari rumah ke Studio Citandui 14 ini kayaknya sepi ya jalannya ya. Apakah memang benar Surabaya tinggal pemain inti karena super long weekend ini? Tapi enggak tahu ya Stars, berjaga-jaga aja. Karena selain daripada ada Surabaya Vaganza, terpantau ada juga showcase-showcase dan juga ini ya, beberapa event besar juga di bulan Mei ini yang tersiap-siap aja. Kayaknya memang akan crowded akan ada volume kendaraan yang sulit diprediksi juga, mengingat benar-benar bertabur event selama bulan Mei ini. Stay safe dimanapun kamu berada Youngsters, dan jangan lupa untuk sabar-sabar di jalan biar gak suntuk, biar gak bete. Udah, stay tune terus aja dengerin DJ FM Surabaya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Lagu yang mungkin beberapa waktu terakhir on repeat di playlist kamu, yaitu Bunga Maafnya Delantis, ternyata dijadiin OST salah satu film garapan Aco Tenri loh, Youngsters. Selengkapnya yuk kita bahas di

Film garapan Aco Tenri yang rilis 8 Januari di bioskop ini memilih karya dari musisi indie pop The Lantis. Bunga Maaf buat jadi soundtrack lika-liku kehidupan karakter bernama Tawa. Dan Aco sendiri selaku sutradara juga bilang kalau di film suka duka tawa, musik nggak cuma jadi ornamen suasana aja, tapi bagian inti dari perkembangan karakter dan alur filmnya. Lagu ini cocok banget sama kalimat yang disampaikan Tawa ke ibunya. Kenapa sih nggak pernah minta maaf ke ibu langsung? Dan kalimat waktu Tawa bilang ke bapaknya, apa jangan-jangan nggak pernah merasa bersalah ya?

Thanks so much buat kamu yang sudah seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibes sampai hampir jam 6 sore ini. Might I say happy weekend. Dan pastinya jangan lupa untuk stay tune dengerin di JFM Surabaya. Bisa lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM, lewat website streaming www.djfm.co.id, ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa nanti bakal ditemenin sama DJ Febi juga dari jam 8 sampai jam 10 lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Follow juga sosial media kita supaya kamu gak ketinggalan update dan info-info seru lainnya, pastinya only on at DJ FM Surabaya. 'Cause it's time for me to sign out now. See you and also bye-bye.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJI.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFiva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFiva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFiva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFiva sebanyak-banyaknya ya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: 음식 빵 거래야 파퍼리트모.
1: 2009년생.
2: 맞아요.
0: 아, 나 너 인포터 비밀 이즈 빵 거래야. 내일은 즐겨보 아재.

Yes, masih di Tomel Sofi Beyond Stars di 94,8 di JFM Surabaya. Ayo, balik lagi di malam hari ini. Udah Jumat aja ya, Stars. Benar-benar kata Nadif, tiba-tiba Jumat lagi ya. Tapi hari ini kita bukan ngebahas tentang Nadif, karena kalau malam hari lagu Jepang Korea favorit kamu siap banget buat nemenin kamu Hilster sampai nanti jam 10 malam. Dari jam 8 sampai jam 10 Feby nemenin kamu hari ini. Akhirnya udah di hari yang paling ditunggu juga setelah ngelewatin weekdays ya Hilsters, tapi kan ini masuk ke libur panjang. Apakah kamu di hari Jumat ini tim yang kecepit Hilsters atau tim yang tetap masuk meskipun cuti bersama? Nah, panjang penuh perjuangan kali ya buat yang dari tadi sibuk sekolah, kuliah mungkin, atau yang libur, tetap sekarang waktunya kamu pelan-pelan buat lepasin semua hal yang bikin kamu lelah hati lesu ya Hilsters, karena besok sudah hari Sabtu dan Minggu. Semoga hari Sabtu weekend kamu besok bisa bikin kamu lebih ceria lagi ya Youngsters. Jadi malam hari ini kita seru-seruan bareng tentunya sampai nanti jam 10 malam. Kasih tahu Feby, drop sekarang juga lagu Jepang Korea favorit kamu lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau langsung aja gas cek Instagram kita di @djfamsurabaya. Kasih tahu Feby sekarang juga playlist J-Kpop Weekend kamu Youngsters. Dan selain muterin playlist kamu yang bakalan kamu share Youngsters, Feby juga bakal kasih informasi yang tentunya bikin kamu happy ya, bikin mood naik lagi, ditemenin update-update seru dan vibes yang happy buat nyambut akhir pekan. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap stay tune terus. Kalau kamu lagi dengerin radio konvensional, tetap dengerin 94,8, atau kamu bisa banget langsung aja klik website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming on ears ada di Play Store maupun App Store kamu. Jadi bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada Youngsters. This is Boy Next Door, If I Say I Love You.

0: Mediastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Flash입니다.
2: So baby di 94,8 DJ FM Surabaya. Yang stas, barusan aja kamu mendengarkan suara dari si Hiseng alias Evan ya, yang stas. Nih Evan nih ya, Mas Evan ini yang stas bakal comeback jadi soloist per Juni besok. Wah, jadi believe ini udah konfirmasi ya kalau Evan ini tuh saat ini lagi menyiapkan musik baru dengan target rilis di bulan depan ya, Sars, dan detail lebih detailnya lagi, lebih lanjutnya lagi bakal segera diumumin dalam waktu dekat. Jadi sebelumnya kita tahu ya, si Hiseng ini tuh kan debut di tahun 2020 bareng sama member NH, meskipun sebelum resmi hengkang ya yang ses dari grupnya di bulan Maret kemarin, dia juga sempat mengganti nama panggungnya dari Hiseng ke Evan di bulan itu juga untuk memulai langkah baru sebagai soloist youngster. Selama aktif sekarang di media sosial juga banyak banget fans yang juga nge-support Evan di Instagramnya ya. Jadi kelihatan lebih tenang damai juga hati ini ngelihat si Hiseng, ngelihat si Evan ini tuh jadi pribadi yang baru, fresh lagi gitu kan ya, dengan karya-karya yang baru yang star tentunya. Jadi meskipun dulunya jadi grup member gitu, sekarang jadi soloist yang tentunya juga ngeproduksi lagunya sendiri juga nantinya, nge-composing semuanya, dan bakal ngebuat sebuah karya yang luar biasa. Makanya sekarang banyak fans yang penasaran nih, warna musik yang bakal dia tampilin di debut solo ini nanti tuh kayak gimana? Yang Hiseng banget atau yang Evan baru nih youngsters? Kira-kira tebakanmu kayak gimana youngsters? Bakal lebih dark atau emosional atau pop vibes nih? Nanti kita tunggu tanggal mainnya ya, karena bulan Juni kan tinggal menghitung hari ya youngsters. Aku mau sama-sama dulu nih buat kamu yang udah drop playlistnya di WhatsApp kita di 081-888-0948. Nah, kalau aku lihat-lihat youngsters ada dua requestan yang masuk hari ini yang samaan request lagunya NH. Yang pertama dari Kak D. Hai, selamat malam. Jaljine Oni, Jaljine, kamu gimana? Sehat juga kan ya? Dan hari ini dia request lagu shout out-nya NH. Tuh, ada juga dari si Aki. Mana Aki tadi? Nah, Aki hari ini juga request lagunya Tomohisa featuring Jungwon yang cool. Nanti satu-satu ya bakal Vivi masukin ke playlist, jadi tungguin aja. Ada si Laca yang hari ini lagi meluapkan rasa sedihnya gitu kan ya. Semangat sih kata aku Laca hari ini. Lagu yang cocok buat kamu kira-kira apa ya, yang bisa meluapkan segala isi hati, rasa gunda kecewa kamu yang campur aduk itu ya. Semoga yang teman kamu lagi dengerin ini gitu kesentil gitu ya, justru makin aneh gitu kan ya ceritanya, tiba-tiba udah gak centang satu. Wah, ini nih apa nih ya, nanti kita lanjutkan. Sambil drop playlist kamu dong Laca, kasih tahu baby hari ini mau dengerin apa. Ada Alif Gozali yang menyapa aku dari Pasuruan hari ini, mau dengerin lagunya Jungkooki yang 3D. Ada si Fabian yang udah gak sabar banget mau dengerin lagunya Vivi's Maniac. Ada juga dari si Ongi yang menyapa aku hari ini dengan lagu Alpha Drive 1 yang Freak Alarm. Ada si Magi mau dengerin lagunya Zodiac yang Olifan. Ada Kanara yang juga hari ini mau request apa ini? Aslinya malam kali ini request Ray aslinya dari Bomb of Chicken, tapi kali ini mau yang versi kosmik ya, boleh ending movie-nya itu sendiri. Di ceritanya ini tentang anime sendiri, intinya anak cewek yang menikmati dunia virtualnya. Oke, nanti Vi bakal puterin, jadi ditungguin aja kan Nara. Hari ini ada jadwal apa kan Nara? Liburan kah atau masih berkeliling-keliling kota? Ada juga dari si Reynon, mau dengerin Reiko yang Cek. Ada juga dari si Mio, wah ini juga request lagu Reiko, tumen banget, Kimi no Sei kata dia. Si Skatat Charini mau request lagunya si Mayasa Komoto. Oke, Okay, dan terakhir ada Kak Farhan yang hari ini mau dengerin lagunya Alexandros yang Senko. Satu-satu udah Feby masukin ke playlist yang stars. Jadi jangan kemana-mana, station terus sampai nanti jam 10 malam. Jadi buat kamu yang masih bingung hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa, kasih tahu Feby di Instagram @DJFM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Yoo!

0: in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: ここまで来れたね。

Ya, masih di Tamrin Sound Baby di 94,8 di Jabab, Surabaya. Annyeong, selamat datang buat kamu yang baru saja bergabung di J-Kpop Youngster. Sekarang waktunya kamu buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu nih. Yang bisa banget sekarang juga kasih tahu Feby di Instagram @djfabsurabaya. Caranya gimana sih Feb? Kalau misalnya mau request, tinggal gas aja lihat Instastory terbarunya. Ada question box di situ Youngsters, yang bisa kamu tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang menemani kamu di malam hari ini menuju weekend yang begitu-begitu aja atau begini-begitu atau yang selalu ada aja gebrakannya Youngsters. Kira-kira kamu besok mau kemana sih? Di rumah aja atau tetap bekerja atau gimana? Isi sendiri deh, kasih tahu Feby ya sekarang sambil drop playlist kamu di Instagram kita @tjfmsurabaya. Ada dua bestie hari ini request lagu Spacecraft dari BE:FIRST tentunya. Ada Miu hari ini mau request lagunya New Jeans yang Supernatural. Ada Jaya mau dengerin Unchilled dari Unchilled juga Youngsters. Ada dari si Pendrago mau dengerin Baby Monster, mau dengerin lagunya NCT With Youngsters. Okay, wah rame banget love deh hari ini. Ada Zrea mau dengerin Longshot yang Soojin. Ada si Hams Blue, Trejo yang Paradise. Terus dan yang paling banyak sebenarnya hari ini pada request Sakurazaka Youngsters yang Nightmare Syndrome. Ada si Yauzi juga request lagu King and Prince yang World for Lily. Dan ada si Laila mau dengerin lagu Shout Out Cafe Please. Dan tadi Laila ngechat aku Youngsters bilang gini, siapa Cafe yang request lagunya si Hisung Sofa? Kenapa bikin kamu flashback? Gak apa-apa ya, yang penting hal-hal baiknya yang selalu diingat gitu kan ya. Kamu juga habis ngasih aku ini ya, apa namanya, foto kamu sama Jake habis ngedate berdua ya kan. Dan ada juga dari si Natu Karamsa Tempat mau dengerin lagunya Fujikaze. Dan Tama mau dengerin lagunya Number I3XL. Siap, satu-satu beragam playlist ini bakal masuk ke playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 di JFM Surabaya. Aku terin dulu lagu requestan yang tadi udah banyak banget di request di WhatsApp ya. Bentar, satu-satu aku puterin dulu. Reiko Kimi no Sei buat kamu ya, Stars.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: tes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Yasters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Tonil Savvy All Stars di 94,8 di Java Surabaya. Buat kamu para anime dan football lovers, ada kabar seru dari Jepang yang bikin netizen bilang Blue Lock itu jadi kenyataan karena Japan Football Association atau GFA All Stars resmi berkolaborasi dengan franchise-nya anime Blue Lock ini buat ngebuat sebuah program gitu Yell Stars yang ngasih nama Future Camp Inspired by Blue Lock gitu. Jadi program ini tuh bakalan ada di tanggal 3 sampai 6 Agustus di California dan terbuka buat pemain muda keturunan Jepang usia 15 sampai 16 tahun. Karena konsepnya itu mirip sama cerita Blue Lock yang lagi mencari seorang striker gitu kan ya, striker muda berbakat, tinggi rupawan ya yang stars. Jadi banyak tuh fans yang heboh bilang anime ini tuh sekarang beneran jadi nyata, bisa langsung diimplementasikan gitu kan ya yang stars. Walaupun tentu aja program ini enggak se-ekstrim animenya ya, tapi tujuan utamanya sama-sama untuk mencari dan mengembangkan talenta muda sepak bola Jepang dari berbagai negara. Dan menariknya lagi nih yang Star jadi salah satu bentuk gimana sih sebuah anime di Jepang sekarang nggak cuma jadi hiburan tapi mulai dipakai buat promosi ya yang Star, apalagi promosi olahraga dan menarik generasi muda supaya makin jatuh cinta sama yang namanya sport apalagi olahraga yang Star.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: chique clase, si tu comida.
1: Masih di Tune Sound Baby di 94,8 DJ FL Surabaya. Yes, kalau ngomongin tentang jalan-jalan juga nih Yelsers, besok di tanggal 16 Mei 2026 spesial banget di Surabaya, bakal ada event yang paling ditunggu-tunggu sama semua RR Surabaya Vaganza yang bakal diadain dari Tugu Pahlawan sampai Bumburuncing. Yelsers, startnya tahun ini di jam 6 malam, bukan 6 pagi ya, yang serius 6 malam. Biasanya kan pawainya, paradenya itu kan di siang sore gitu kan. Ya sekarang diadainnya di malam hari, biar semakin jatuh cinta sama gemerlapnya kota Surabaya tercinta ini. Yang serius ditambah dengan suguhan-suguhan penampilan-penampilan yang menarik tentunya, dan beberapa spot-spot yang menarik juga buat dilihat. Katanya nih yang serius, selain pawai parade mobil hias gitu kan ya, yang selalu identik, nanti mobil-mobilnya juga bakal banyak banget visual lighting yang memainkan setiap mobil hiasnya itu tadi ya, yang serius, yang ikut turut dari berbagai elemen, dari swasta, negeri, sampai sekolah-sekolah pun juga turut ikut memeriahkan pastinya. Jadi gak sabar banget buat ikutan seru-seruan besok, jadi biar malam minggu kamu gak kerasa sepi, kata aku mah gas buat ikutan ngeramein.

Spesial di hari jadi kota Surabaya di bulan Mei ini di tanggal 31 nanti Youngsters puncaknya, dan besok adalah salah satu rangkaian acaranya ya. Jadi buat kamu yang bingung besok mau kemana kalau weekend gitu kan ya, gas aja kata aku mah buat nonton Surabaya Vaganza Youngsters. Nah kalau ngomongin soal weekend di Surabaya juga yang makin meriah karena ada parade bunga dan kendaraan hias yang tentunya spesial hadir dalam rangka hari jadi kota Surabaya. Nah di Jepang Youngsters juga punya nih budaya festival yang vibes-nya mirip banget. Apa tuh Feb? Nah, di Jepang itu ada tradisi tahunan yang disebut Matsuri, pasti tahu lah ya. Itu adalah perayaan besar yang diadain untuk merayakan budaya daerah musim tertentu atau event atau kegiatan Youngsters yang sampai penting, hari-hari penting di sebuah kota gitu. Menariknya, ada juga nih beberapa Matsuri di Jepang yang mirip juga Youngsters. Ada parade kendaraan hias yang dikenal dengan istilah Hanaguruma atau mobil bunga, dan kendaraan ini pun biasanya dihiasi penuh bunga, lampion, ornamen tradisional, sampai dekorasi artistik yang diarak keliling kota. Gak beda jauh ya sama vibes dari Surabaya Vaganza yang penuh warna juga nantinya, dan kreativitas dari berbagai komunitas, sekolah, perusahaan, sampai mungkin ada juga warga kota yang ikut meramaikan Youngsters. Karena baik di Jepang maupun Indonesia, festival seperti ini tuh bukan cuma tentang hiburan, tapi gimana sih simbol kebersamaan dan rasa bangga terhadap kota mereka sendiri. Bangga Surabaya ya Youngsters. Makanya suasana festival kayak gini tuh selalu seru, jalanan jadi hidup ya, musiknya juga terdengar di mana-mana, orang-orang kumpul menikmati parade, dan kota kerasa lebih hangat daripada biasanya. Jadi kalau besok Surabaya bakal rame banget sama mobil hias, pawai bunga, vibes-nya udah kayak gimana ya, kalau lagi Surabaya Vaganza itu selalu bikin setiap bulan Mei pertahunnya itu kerasa beda ya, selalu ditunggu-tunggu gimana ya konsepnya tahun ini, gimana tahun depan konsepnya. Pokoknya banyak gebrakan-gebrakan seru yang wajib banget kamu tonton besok Youngsters. Kita tunggu festival-festival, event-event spesial di hari jadi kota Surabaya tercinta ini. Jadi di Jepang, di Indonesia juga gak kalah seru ya vibes-nya, gak jauh beda festival-festivalnya, sama-sama meriah.

Ini loh yang kamu dengerin sekarang ini nih. Baru Jagoane Surabaya. DJFM.

0: ya, Amesir. Amesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Tenang youngsters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, kidaryo.

0: winning go back.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja ya, Sirs. Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang nggak ngelakuin itu. Nggak ada salahnya nih, mulai besok yang nggak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri, nggak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Gak kerasa banget ya Stars, udah 2 jam Feby nemenin kamu di CKM malam hari ini. Udah jam 10 bentar lagi ya Stars, udah 2 jam juga ya Feby nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan yes, closing hari ini disambut juga dengan hujan di Surabaya Raya ya Stars. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan tentunya tetap hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang mau berpergian malam hari ini ya, yang rencananya mau nongki gitu kan ya, atau baru mau pulang kerja, tuh hujan sudah menahan kamu ya Stars. Jadi tetap di rumah aja, tapi kalau kamu lagi berjalan mau pulang, nunggu agak redahan ya ya Stars, baru tuh OTW pulang. Tetap hati-hati, tapi ya ya Stars jangan lupa pakai jas hujan kalau yang naik motor ya ya Stars. Dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kamu yang udah nemenin Feby yang lagi di jalan, di kamar, sambil nugas, sambil kerja atau rebahan malam hari ini. Semoga vibes Jumat ceria, santuy, happy kamu hari ini bisa jadi penyemangat buat nyambut weekend besok. Dan buat kamu Young Stars yang besok juga bakalan datang untuk memeriahkan kemeriahan Surabaya Vaganza dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-733 tahun ini Young Stars, yang paradenya bakal berlangsung di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, sekitar jam 6 sore ya mulainya, dengan rute dari kawasan Tugu Pahlawan sampai finishnya di Bambu Runcing ya Young Stars. Jadi tahun ini tuh spesial banget karena konsepnya sendiri Festival of Light dengan mobil hias bunga dan dekorasi lampu yang bakal bikin pusat kota semakin meriah Young Stars. Jadi beberapa arus lalu lintas harus kamu perhatikan nih, terutama kendaraan dari Jalan Bubutan, Jagalan sampai area Pemuda bakal dialihkan ke jalur alternatif Jalan Semut, Indrapura, Emong Malang, dan Undaan Young Stars. Jadi buat kamu besok yang gak menuju lokasi acara, disaranin nih buat cari jalur alternatif supaya perjalanan kamu tetap lancar Young Stars. Dan buat kamu yang mau datang langsung, jangan lupa parkir di titik resmi yang udah disediain supaya tetap aman tertib selama acara berlangsung. Dan spesial buat kamu besok yang naik transportasi umum alias bus Surabaya, kamu bakalan dapat harga khusus 733 yang sesuai Hari Jadi Kota Surabaya. So itu dia informasi buat temenin kamu besok juga yang mau berlibur di kota Surabaya tercinta ya Young Stars, dengan menikmati keindahan kota dan event yang super duper megah Young Stars. Ketemu lagi besok di hari Senin ya, di program dan jam yang sama di JKPOP dari jam 8 sampai jam 10 malam Young Stars. Jadi siapin alarm kamu di hari Senin, siapin juga playlist kamu tentunya. Besok kamu bakal ditemenin sama DJ Divi di Indo 20 Young Stars buat nemenin kamu dengerin chart lagu Indonesia favorit kamu. Hari Seninnya ketemu lagi ya sama The Morning Crew di pagi hari jam 6 sampai jam 9. Terus jamnya Young Stars jam 11 sampai jam 1 buat lagu Indonesia favorit kamu. Sore harinya Sunset Vibes jam 3 sampai jam 6. Malam harinya ketemu sama Feby di jam 8 sampai jam 10 malam. So kita usaikan hari Jumat dan Minggu ini Young Stars. Nomu-nomu carita cinggu ya. Applause dulu buat diri kamu sendiri, udah sekeren ini. On the run, kamu watching ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: gila banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak pegang nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya, jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar, diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. Ini

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak? Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja? Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau nggak ikut tren nanti kayak nggak dianggap, terus dibilang kudet.
1: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa, nih, Kak. Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Youngsters, Madonna bakal ngerilis single baru nih, kolaborasinya sama Sabrina Carpenter. Single berjudul Bring Your Love ini sendiri dirilis 30 April 2026. Sebelum dirilis, mereka udah pernah ngebawain secara live di panggung Coachella loh, dimana waktu itu Madonna muncul di panggung Sabrina Carpenter. Tungguin lagunya di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stas. Jadi, microsleep ini...

0: Masters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.

0: by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJR.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: kick me out the bar.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical, rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, bentar kasih.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New release on DJI.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan Kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu nggak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsa.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Podcasters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Yang Dinet Youngsters Radio.

0: Radio.
1: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya ya, stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baru datang dari band legendaris Indonesia asal Yogyakarta, Sheila on 7, di mana mereka bakal ngerilis single baru berjudul Sederhana yang bakal dirilis 6 Mei 2026 ya Stars. Kalau didengerin dari spil-spilan lagunya dan captionnya nih ya Stars, lagu ini seakan-akan kasih pesan kalau keinginan dan kebutuhan setiap orang tuh beda-beda. Tapi setiap orang pasti punya sesuatu yang diprioritasin dan layak buat diperjuangkan. Sheila geng dan juga ya Stars, sabar dulu ya. Kalau lagunya udah rilis, pasti bakal ada di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: telepon dari tadi.
1: Biarin aja, aku telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ FM. Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

0: Masters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Really. On DJI.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Buat ngerayain 20 tahun perjalanan musiknya, Semi Simorangkir bakal ngadain konser tunggal 20 tahun suara Semi Simorangkir yang digelar 13 Mei 2026 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Di konser ini nanti, Semi bakal ngebawain deretan lagu yang ngegambarin setiap fase dalam karirnya. Bakal ada kejutan-kejutan musisi lain yang bakal manggung sama Semi nantinya, termasuk kolaborasinya sama Fabio Asher.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.